wala radio tiat karama skarto dina jangana do euro migre dina kara da si wo yimba mbisi wuro jine ndumma sar de kare ne ne jere ngai ngange de kare kare kar dina jangana do drom nda wuji tarjigo do be dingan pa ji berji wuji sar de karga dina kara tugube mamuta kasara te se anesta jaja sipula to adi kara kula nadi mato dan du balum telum kayis go kadje kiram ya telum lilde neji comme ya wuji merci les filles.

Chivia jiva fat mai dogo yamma der goro jakina dogo valiam bini na fili ay kali hurda dam basi dida dam basi dida jona kiki jira bon kata ni wanda ni amul mi am bas mai chatta tani mare shali dris mama dris debit no afini koi gina sumisman chole hurvok mi yamma na se ase wani sama imana mbaye ya vokuzi na ni miyama na Rosario Mbabogo King. Suma zini mbadi mbari wanajewu na kikijiwa na zimba tanga suma isumani yozukolo wa wilia ya msun indatina. Wani yatliki sumana za amina lazia nina lang sumana za golo. Golo zi irizu wani teo chazi ya zuhuri mazimi sundi na wana zimbadi mbaba za kamulma ininu wana hale gata gade ya msundi haza boza wili wani. Ani mingol miyam sundata Dr. Ezekiel Nibijira nikidi kolo kele mba chari yara na Maria Muhammad Nur. Awuri mazimi bazari wana zihindi lalila zidat ngoni ni ngada ya mvok mama sun mamba lata. Ambasa tenkti tengani huri mama rena halangwani sundana zilad baha sundana zilad butazena dewa atlegi na tijivini sumarana gangige. Didila rungole ngara yami suma isuma ni inga chukwa yam ambasi cha ndata kala na ikali huruta ya liki suma isuma na yoze tani ize tani na hala mfili ya didila ngara yami yami mama ndari. Awani delege ministro delege la tani iriti nrusundi ambasi maidi chata angalatika ambasi danga hindi anu gora iri udu iri di gora chata suma isuma na wei ambasi danga nimi ni Fatima Jine Garfa wani bazaka kwege na kwege zincholea ni yama ambasi peyi bada sama avogoza na sama nyama na Dan Olander. Mbadi mba taika tanilu majeu na kiki jani banada ambasi mbandata vaduktata wani ya zihi bakila rungone ningada yam mabizi suma sumani ii ni ya wani arambasi maisudanga mbachuka taitani aboduruma ei kwanana. Awanda darangana agodi mina kisumudu na zini yo wani ya bumama igol suma zini jima zimi chuka. Wani Dan Olander wantili adira jona kikijona gide pahani masuna ambasa maidi chate tani ya msunda antia utitea mda ngaladu wa gol uri iridi sumi a zined. Ti abon katani wanda lade ambasa wani toka li ya wani burumu kamna huru azimi mosoro na azimu gol miyama ndaga di Barel Gazal wan sama vugoze na ni delegation al du gouvernement sam yaman adu Mustafa Brahimi tamambe na mshiri lataje na kikijwan dilarungon ngare hamla di chodana liha abo mamada wani gouverneur argana godimine am yini gengene na halangana yina ni mazina la di chore li de anga jivri alex ma di degan linga liani azina anga tew a wuli alina ni ngolode an huri mamna halangwani na midan gengele na halangwan chingoni wala hepa minda na sumun kakbo tazini na dew ani andagadi bare elgazala hii mbalina andagadi antlamata liwi vatna zenend tani wani ni senatora sami ya mana jimte bayi la pia nel jita wani burumika amna hura zimi kumrana wala mlitoka ni kingolori tengti tengi koneda ani amuli ina ni chef d'arrondissement magina delegue suma suma na hur azinina na halang tew ndana ndumba na basma richata wani tlat ududai burum kal ewina den wani mina tlegezina lena tlegezina suma suma na hurizina sana de opinion arbe ndumbe chamaida mbasi ini rwanda advan gede ngana gwan kaka depna dew dio la suma suma mud burum ina fatma idi dogo yamma dewr goro jakina dok fidi yambini na kidizi korwo radio ntani depan gide pahan ma dura lamana ngam depan gar han ma lietna angir su bulusa abelete sumazinan jibrana wolf wa boyin gar faska ka vora jona humba tas masmana vora jona halan mar nga sawina dewdi sey udu da ayyam andaga de mayo dana hini kamurun ba urzumam kabyana mo ili mayo dala tangile ki data na halan mayo bone mayo limi hazimin jamenin tenen kaga depna dewde on halan sumana ndaka kazi ya kikera diyo na mhaka yora. Sumu tuku diri bungurula na lona nisami hii chila. Suma hala lona nisami hida. Suma isumana huru danga ini na munga mar kagiri mitia utitia uni ami ki
agi tivi ha fatma ida fatma di dogo yamma deuda kan daga wana goryo na chakina di jona dokfidi yambi ni na lenge lisuni ni ki aga korvo radio na tani tuma sumana ada faga weji vina tete ten kan daga wanda na mamuto gasara na biba musa bakar aje fanni makayela mi balam jowa la zamba chinu maran anu ngara mu radio na humba na kaya alon mina yamba fighta yan burma vin tuna be kaga de pna tew tew diona technician walingo munun hliso gola ekolo tena.